بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فالطبع

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

إنما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ayo tulap Purama, di situ tempatnya tulap MTP. Ayo maju maju maju. Masih banyak kosong di bagian depan. Ayo sekali lagi tulap Tahfidz, tafadhal bisa maju. Ayo tulap Qudama, tafadhal bisa maju. Tulap Qudama punya telinga enggak? Tulap Qudama. Ayo tulap Qudama. Tafadhal, malu-malu. Ayo banyak MTP, banyak juga adik kelasnya. Sudah besar disuruh maju satu kali langsung maju aja. Ya. Ayo itu kosong diisi diisi. Yang sebelah sana Brian, Syakur, sini kosong sini ayo diisi. Ayo ayo tulab Qudama, tafadhal tulab Qudama. Yang paling tua di tahfidz, yang sebentar lagi takmili. Tafadhal, yang sebentar lagi takmili, yang dewasa-dewasa. Tafadhal diisi diisi. Diisi sofnya yang kosong. Ayo ayo sekali lagi tafadhal itu diisi yang kosong itu, masih ada yang kosong. Di sebelah kiri, sampingnya virus diisi ayo. Diisi yang rapi. Tafadhal. Maju maju maju. Agak maju agak. Ayo, tafadhal tafadhal. Ayo yang di belakang itu yang baru datang, Ilyasa, Aufa, Muhammad Kroya. Tafadhal, duduk yang rapi. Di sampingnya Abdul Arifin, di sampingnya Abdul Arifin. Maju maju maju. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabusi rahmatil alamin. Insyaallah kita akan segera mulai daurah kita, daurah tahsin untuk tulab MTP kelas 5 dan 6 dan tulab tahfidz dari pratahfidz Judud, Mutawassit dan Qudama untuk Al-Ustadz Ulum, falyatafaddal mashkuran ma'jura.

Sambil menunggu, kita sapa dulu para penuntut ilmu. Ini ada yang sebagian yang hafalannya kuat ya. Ya, soalnya dengan hanya mendengarkan sudah bisa menghafal apa yang disampaikan ya.

Nanti insya Allah akan ada sesi bagi-bagi hadiah. Ini yang beruntung yang bawa catatan ini. Yang enggak bawa catatan hafalannya kuat insyaallah ya.

dihidupkan, dihidupkan. Anak gelap dihidupkan, hidup yang ini untuk anak baca. Anak udah

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pada kesempatan hari ini kita akan belajar ilmu at-tajwid. Dasar kita belajar ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat dan ayat yang kalian sudah hafalkan, yaitu warattilil qur'ana tartila. Dan rattil, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam tafsirnya, iqra'hu bitamahhul, bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Karena dengan kita membaca pelan, kata beliau, akan menolong kita, akan membantu kita, memudahkan kita di dalam memahami Al-Quranul Karim. Termasuk di dalamnya adalah membacanya dengan benar, membacanya dengan tepat, tidak asal-asalan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ketika beliau mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada para sahabatnya, beliau mengajarkan secara langsung, beliau membacanya dan sahabat mendengarkannya. Belum ada yang namanya ilmu tajwid secara khusus, belum ada. Belum ada yang namanya makhrajnya ain adalah wasatul halqi misalnya. Makhrajnya ain adalah tengah tenggorokan. Atau makhrajnya dal adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Belum sampai kepada pembukuan ilmu. Namun secara praktek ya, para sahabat langsung mendengarkan bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mendengarkan bacaan mereka dan mengoreksi bacaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Belum ditulis. Ketika Islam itu tersebar di penjuru dunia, maka dipandang perlu oleh para ulama untuk menuliskan ilmu at-tajwid di dalam kitab-kitab. Untuk apa? Untuk agar tidak terjadi kesalahan. Di zaman sahabat dulu, orang membaca Al-Quran itu langsung benar, karena lidahnya masih selamat dari kesalahan. Namun ketika Islam tersebar pada orang-orang ajam, orang-orang asing, bukan orang-orang Arab, ya, para ulama akhirnya untuk menjaga Al-Quranul Karim, mereka menuliskan ilmu tajwid itu di dalam kitab-kitab. Ada yang bentuknya syair, ya, sehingga kita tahu ada syair Muqaddimah Al-Jazariyah dan yang lainnya dari apa yang ditulis para ulama ridwanullah alaihim ajma'in. Dan bacaan at-tartil ini, bacaan Al-Quran yang benar ini adalah sifat dari bacaan Ahlul Jannah. Untuk memotivasi antum bahwasanya orang yang membaca tartil nanti di yaumul qiyamah di jannah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan apa? Akan diminta untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil.
Apa dalilnya? Apa hadisnya? Nanti di jannah yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran. Sahibul Quran itu siapa? Orang yang membaca Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quranul Karim. Akan dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, warattil. Nah di sini kan, warattil. Kembali lagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi ya lafaz yang sama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila. Ar-Rasul menyebutkan warattil di dalam hadisnya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana kamu membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena tempatmu di jannah nanti ya, pada akhir ayat yang engkau baca. Ini termasuk juga keutamaan bagi para menghafal Al-Qur'an yang beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi dia mendapatkan kesempatan membaca Al-Qur'an dengan banyak sambil dia menaiki tangga-tangga al-jannah sebagaimana disebutkan oleh penisyarah hadis ini. Di jannah dia akan membaca Al-Quran dengan tartil dan naik terus sampai pada akhir ayat yang dia baca. Ini hadis yang menyebutkan juga tentang keutamaan penghafal Al-Quran seperti antum ini. Di kesempatan pagi ini atau siang hari ini kita akan belajar bagaimana agar bacaan kita ini benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari salah satu bagian dari ilmu at-tajwid. Al-Imam Ibnu Jazari, beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Muhammadnya tiga, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, tentang keutamaan mempelajari tema kita ini, yaitu belajar apa? Ilmu tajwid tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Bila berkata, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Karena wajib bagi mereka, wajib bagi penghafal Al-Quran secara pasti sebelum mereka membaca Al-Quranul Karim, awalan yang pertama adalah an ya'lamu, untuk mereka mengetahui apa yang harus diketahui oleh pembaca Al-Quran, makharijul hurufi wassifati, yaitu makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Untuk apa mempelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya? Liyalfidhu biafsahil lughati. Agar mereka bisa melafadzkan, bisa membaca, bisa mengucapkan Al-Quranul Karim dengan lughah yang paling fasih. Terkadang kita enggak tahu, akhirnya bacanya sembarangan. Misalnya sin sa. Ya. Was-subhi. Dibaca was-subhi, dibaca sin. Ini bukan lugah yang paling fasih. Oleh karena itu kita pada kesempatan ini akan belajar
makharijul huruf, dan kita akan tampilkan gambar-gambarnya biar kalian ada yang dilihat. Makharijul huruf itu apa sih? Makharijul, makharij itu adalah bentuk jamak dari makhraj. Makhraj itu adalah mahallul khuruj atau tempat keluar. Kalau makharijul huruf berarti apa? Tempat-tempat keluarnya huruf-huruf. Jadi disitulah huruf itu terbentuk. Di makhraj itulah huruf itu keluar. Kalau makhrajnya tidak kita ketahui, bisa jadi kita salah di dalam mengucapkannya. Operatornya siapa ini? Ustaz.

Kita masuk pada penjelasan tentang makharijul huruf. Jadi makharijul huruf yang umum atau ar-ra'isiyah atau yang pokok, yang penting untuk antum hafalkan, itu yang pertama adalah al-khayshum. Pertama afan. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf. Al-jawf. Perhatikan. Al-jawf. Ya, di sini al-jawf ya. Al-jawf itu membentang dari tenggorokan sampai mulut. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah al-khala' ad-dakhil fil halqi, ini halqi ini, halq tenggorokan, wal fami dan mulut. Jadi yang pertama adalah apa? Al-jawf. Apa? Rongga yang ada di dalam tenggorokan dan mulut. Rongganya saja. Ya. Yang kedua adalah al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan sampai sini. Dari sini sampai sini, tenggorokan. Kemudian berikutnya adalah, kelihatan yang sebelah sana? Kelihatan? Berikutnya adalah al-lisan. Al-lisan. Ada yang punya laser enggak? Laser. Ada. Al-lisan. Al-lisan itu apa artinya? Lidah. Lidah kita ini. Kemudian yang ketiga tadi ya, al-lisan. Berikutnya adalah asy-syafatan. Bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum. Al-khayshum itu adalah rongga hidung atau pangkal hidung. Jadi lima. Yang pertama tadi apa? Al-jawf. Yang kedua apa? Al-halqu. Yang ketiga apa? Al-lisan. Yang keempat asy-syafatan. Yang kelima apa? Al-khayshum. Ya. Ya, Falin. Ini penting sekali. Adalah dasar kita dalam mempelajari makharijul huruf. Jadi kalau ditanya enggak bingung. Kemudian berikutnya

0: Andrea. Itu adalah gambar tenggorokan kita. Gambar tenggorokan kita. Jadi sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, bahwasanya suara kita ini terbentuk karena apa? Biiznillah ta'ala, karena kita masih hidup. Dengan kita hidup, biiznillah kita mengambil nafas, menghirup nafas seperti ini. Kemudian dengan nafas itu, ya, menggetarkan yang namanya apa? Al-autar as-sautiyah. Ini pita suara. Kita Allah ciptakan pita suara. Rumit ya? Rumit. Ini harganya kira-kira berapa? Mau dibeli 1 miliar atau mau? Insya Allah gak ada yang mau ya. Berarti apa yang Allah berikan itu sangat mahal. 2 miliar tak tawar? Mau? Gak mau ya, saya juga gak punya uangnya. Ya. Ini adalah al-autar as-sautiyah, pita suara. Ya, pita suaranya jaga. Jangan makan yang kurang sehat. Terkadang kalau kita makan kurang sehat ya, banyak gorengan atau es, akhirnya sakit kan? Ya. Enggak bisa bicara. Nah, itu ada gangguan di pita suaranya atau di daerah dinding-dindingnya. Ini adalah pita suara, di sini adalah berada di aqsal halqi. Ya, berada di pangkal tenggorokan. Kemudian mintaqatu wasatil halqi, ya, tempat tengah tenggorokan di sini. Ya. Kemudian adna al-halqi, yaitu ujung tenggorokan. Yang pada setiap bagian ini nanti akan keluar huruf-huruf yang berbeda. Itu gambarnya apa? Al-halq. Kita sedang mengenalkan makhraj yang ada di tenggorokan dan mulut kita. Perhatikan. Al-hanak al-a'la. Apa maksudnya? Al-hanak al-a'la ini adalah langit-langit. Ya. Langit-langit. Karena lidah kita ini, ya, ini adalah bagian yang nanti akan dikenai lidah, akan disentuh oleh lidah. Langit-langit, yaitu bagian yang berada di atas rongga mulut kita. Yang pertama, ini adalah bagiannya ya. Ini ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan, ini adalah potret dari langit-langit antum, ya, langit-langit kita semuanya. Di sini ada yang namanya lisah atau gusi, ya, lisah atau apa? Atau gusi. Kemudian berikutnya adalah al-hanak al-lahmi, yaitu langit-langit yang lunak. Langit-langit yang lunak bagian belakang. Coba anda bilang ko, coba ko. Ko. Ak. Nah, itu yang antum sentuh dengan lidah, itu adalah bagian dari al-hanak al-lahmi, yaitu langit-langit yang lunak. Kemudian al-hanak al-awmi, langit-langit yang apa? Yang keras. Perhatikan di sini. Ini kalau dilihat dari samping seperti ini, al-hanak apa? Al-lahmi, langit-langit yang lunak. Kemudian al-hanak al-azmi. Ya. Dan ini adalah al-hanak atau langit-langit yang depan, yang dekatnya dengan al-lisah. Ini kita kenalkan karena apa? Karena nanti kita akan belajar makharijul huruf yang berkaitan dengan lisan, yang makhrajnya di al-hanak al-ala tadi. Kita lanjutkan. Aqsamul lisan. Itu adalah gambar dari lidah kita. Antum perhatikan. Ada ra'sul lisan, ujung lidah. Nanti kita akan belajar ra'sul lisan ini adalah makhrajnya dari huruf sin. Ya. Kemudian tarful lisan, ujung lidah. Ya. Tidak ujung sekali tetapi dia ya. Setelah ra'sul lisan. Ini adalah makhrajnya seperti huruf dzal, huruf dal dan seterusnya. Wasatul lisan, tengah lidah. Ya, perhatikan. Nanti antum akan menyebutkan ini, mengulang penyebutan ini, bagian-bagian lisan ini ya, ketika menyebutkan apa? Makharijul huruf. Aqsal lisan. Pangkal apa? Pangkal lidah. Hafal ya, yang enggak nyatet ya. Lanjutnya. Kemudian ini tadi adalah bagian lidah. Ada bagian yang lain lagi, yaitu bagian tepi lidah. Ada bagian tepi lidah. Ada aqsal hafah, yaitu tepi lidah, pangkal tepi lidah. Kemudian ada adna al hafah, yaitu tepi lidah bagian depan. Muntahal hafah, ya, yaitu akhir dari tepi lidah. Nanti ini akan disebutkan ketika kita belajar huruf dhad dan huruf apa? Huruf lam. Wah, masih panjang ya. Ini gambar apa? Gambar apa? Gambar gigi. Huruf yang lengkap makhrajnya, yang menggunakan komponen-komponen di dalam mulut kita ini, yang paling lengkap adalah bahasa Arab. Ya. Kita di bahasa Indonesia ada enggak huruf dhad? Enggak ada kan? Ya. Dho enggak ada. Tidak digunakan di dalam bahasa Indonesia. Namun di bahasa Arab ini kita menggunakannya. Yang pertama, kita kenalan dengan gigi kita. Nama-namanya dalam bahasa Arab. Pernah kenalan enggak? Anda pernah kenalan enggak nama-namanya? Belum kan? Belum ya? Yang pertama, as-sanaya. As-sanaya. Apa? Coba diulang bersama-sama. As-sanaya. As-sanaya ini jumlahnya ada 4. Perhatikan. As-sanaya ini jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kecuali anak kecil yang giginya copot, gigi susunya copot ya, tapi tetap dihitung 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini as-sanaya al-ulya. Yang di bawah as-sanaya as-sufla. Nanti digunakan dalam penyebutan huruf apa? Huruf dal, huruf dzal. Ya. Gigi antum yang paling menonjol itu loh, ya. Yang kalau tersenyum dia tampil pertama kali. Ya. Coba tersenyum. Ya. Itu yang pertama, as-sanaya. Berikutnya adalah ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat, kalau dalam bahasa Indonesia masih disebut gigi seri. Gigi seri. Ini gigi seri, gigi seri. Ar-raba'iyat ini itu juga disebut dengan gigi seri. Gigi seri ya. Ar-raba'iyat. Kalau dalam kedokteran gigi, kalau antum nanti diperiksa mau difoto ronsen, itu dikasih nomor 1. 1, 2 dan seterusnya sampai 8. Jadi setiap sisi ini ada 8 gigi. Berikutnya ya. Ar-raba'iyat ada 4. 1 2 3 4. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyebutkan huruf-huruf yang ada, kita akan menyebutkan nama-nama gigi ini tadi. Berikutnya, al-anyab. Al-anyab. Al-anyab itu adalah gigi apa? Ada yang tahu? Gigi taring. Gigi taring itu gigi nomor 3. 1, 2, 3. Coba dihitung juga. 1, 2, 3. Yang giginya paling tajam itu adalah gigi taring. Ya. Namanya apa? Al-anyab. Apa? Al-anyab. Gigi apa namanya? Gigi taring. Berikutnya al-anyab yang ungu ya. Kemudian ad-dawahik. Ad-dawahik adalah apa? Gigi apa? Gigi geraham depan. Kalau kita tersenyum, coba tersenyum, akan tampak gigi gerahamnya. Ya, abdawahik akan tampak gigi geraham yang awal, yang pertama. Ya, akan tampak gigi geraham yang pertama. Kemudian abdawahik ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 di rahang atas 2, di rahang bawah 2. Kemudian berikutnya at-tawahin. At-tawahin. Masih ini disebut gigi geraham semua. Ya. At-tawahin itu ada sisi kanan 3, sisi kiri 3. Rahang atas ada 6. Di rahang bawah ada berapa? Ada 6 juga. At-tawahin totalnya 1 2 3 4 5 6 dikalikan 2 dengan bawah berarti berapa? 12. Dan yang terakhir adalah an-nawajiz. An-nawajiz itu adalah gigi geraham yang paling apa? Yang paling belakang. Geraham bungsu. Sudah tumbuh belum antum? Sudah belum? Ada yang belum tumbuh? Biasanya kalau tumbuh itu sakit nanti, ya. Geraham yang paling akhir itu namanya apa? An-nawajiz. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Addu 'alaiha bin-nawajiz." Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan apa? Dengan gigi geraham yang paling apa? Paling dalam. Jadi harus kuat. Ya. Yang perhatian ini akan dapat voucher. Iya. Ustaz, pertanyaannya ketika selesai atau di sela-sela, Ustaz? Di sela-sela ya. Sela-sela ya. Ya udah. Persiapan, Ustaz. Nanti ditunjuk, Ustaz, siapa yang paling cepat, Ustaz Imron ya. Pertanyaannya. Pertanyaan. Sebutkan makharijul huruf yang umum, harus lengkap. Iya, siapa itu? Ubaid. Iya. Model jawabnya ke sini enggak? Ke sini. Ayo. Ayo segera. Gak boleh baca, harus hafal. Ayo. Boleh bahasa Indonesia, gak apa-apa bahasa Indonesia. Ya, apa jawabannya? Makharijul huruf yang umum, yang ammah, yang pokok.
1: Rongga, tenggorokan, lidah, bibir atas sama bawah, sama rongga hidung.
0: Apa lagi? Sekali lagi.
1: Udah.
0: Rongga apa?
1: Rongga hidung.
0: Nggak, yang pertama, sekali lagi.
1: Rongga yang membentang dari tenggorokan dan mulut.
0: Ya, satu.
1: Terus? Dua, tenggorokan.
0: Tenggorokan.
1: Tiga, lisan.
0: Lisan.
1: Atau lidah.
0: Ya.
1: Empat, dua bibir.
0: Iya, bagus.
1: Lima, rongga hidung.
0: Rongga hidung, masya Allah, barakallahu fikum. Mendapatkan voucher sebesar 5 juta rupiah dikurangi 3 nolnya. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Kalau nggak hafal, kalau tidak hafal, hafal Arabnya bisa terjemahannya ya, gak apa-apa. Kita lanjutkan.

Nah, kita akan mempelajari ya sebelum kita masuk, agar kita ini lebih mengenal tentang suara kita. Kita akan belajar bagaimana sih terjadinya suara itu. Ya, yang pertama adalah suara itu keluar, ya, yakhruju bitasadum. Yakhruju bitasadumi baina tarafai udwi an-nutqi. Artinya suara itu keluar, yang pertama adalah harfu sakin, huruf yang bersukun, seperti am, tirukan coba, am, ya, yaitu keluar dengan apa? Dengan bertemunya atau bertabrakannya antara apa? Dua bibirnya ketemu, at-tasadum, ya, antara apa? Bibir atas dan bibir bawah. Bisa dikiaskan pada huruf yang lain. Coba ba, ab, coba ab, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, huruf yang berharokat, yakhruju bitaba'udi baina tarafai udbin nutqi. Ya, yaitu keluar dengan apa? Dengan at-taba'ud, menjauhnya antara dua anggota pengucapan. Contoh huruf ma, ma, mi, mu, coba. Dengan mu ya. Ma, mi, mu, coba. Awalnya bibirnya nempel, kemudian kita jauhkan. Ma, coba. Itu namanya at-taba'ud, yaitu menjauhnya dua bagian pengucapan. Contohnya adalah al-mim al-maftuhah bitaba'udi asy-syafatain. Dengan apa? Dengan menjauhnya dua bibir. Kita lanjutkan.

0: Yang berikutnya adalah harful maddi wal lin. Ya. Keluar dengan bergetarnya pita suara kita. Untuk harokat fathah, maka ini adalah dengan apa? Infitahul fami fil alifi wa yakunu al-lisanu fi wad'i ar-raha. Ketika kita menyebutkan misalnya coba bersama-sama, maka perhatikan kita suara kita bergetar, kemudian suara mengalir melalui rongga di dalam tenggorokan dan mulut. Ya, sedangkan lidahnya dalam keadaan apa? Roha, pada posisi aslinya. Ya, itu sebagian dari bagaimana suara kita bisa terjadi atau suara kita itu bisa terbentuk. Kita mulai dari yang pertama sekarang. Makharijul huruf itu ada 5 yang utama. Adapun makharijul huruf, ya, al-khassah yang khusus itu ada 17. Dihafalkan ya, nanti Ustaz akan tanyakan. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Jazari apa? Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi makharijul huruf itu ada 17 menurut orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi ini adalah pendapat yang dipilih oleh para ahli tajwid dan adalah pendapat dari jumhur ulama dalam ilmu at-tajwid. Ada 17. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Yang pertama, al-jawf. Wa yashmulu tajwiful halqi wa tajwiful fami. Tadi sudah dijelaskan al-jawf, ya. Wa yakhruju min al-jawfi huruful maddi ats-tsalatsah. Ya. Di jawf ini adalah makhraj yang pertama, yaitu al-jawf. Hurufnya apa? Nanti Ustaz akan tanya. Hurufnya ada, yaitu huruful mad. Huruful mad itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah al-alif al-maddiyah, wal-wawu al-maddiyah, wal-ya al-maddiyah. Penjelasannya adalah alif ini adalah didahului oleh harokat apa? Harokat fathah. Wawu al-maddiyah, wawunya wawu sukun, sebelumnya apa? Dhammah. Ya. Sebelumnya dhammah. Yang ketiga, al-ya al-maddiyah, ya sukun, sebelumnya apa? Kasrah. Ini adalah makhraj apa? Al-jawf. Kita baca. Coba. U. Jangan U ya. Enggak ada E ya. Itu alif al-maddiyah, wal-wawu al-maddiyah, dan al-ya al-maddiyah. Itu yang pertama, al-jawf. Ini ada peringatan. Kalau A lidahnya dalam posisi asli, asalnya. Kita sekali lagi baca. A. Ma. Lidahnya turun di
1: di dasar rongga mulut. Kemudian
0: ketika kita membaca
1: muslimin, bagaimana posisi lidah kita? Posisi lidah kita itu terangkat ya. Posisi lidah kita terangkat. Ya. Perhatikan yang itu. Yang sebelah sana, alya al-maddiyah. Antum lihat.
0: Posisi lidahnya naik ke atas ini.
1: Ya. Posisi lidahnya naik ke atas. Sedangkan
0: rahang bawahnya
1: turun ke bawah. Coba sekali lagi. Coba.
0: Muslimin.
1: Kalau muslimin, nah itu lidahnya tidak naik dan rahangnya tidak turun ke bawah. Ya. Itu tidak niat di dalam menaikkan lidahnya dan tidak menurunkan rahangnya ke bawah. Mukminin, coba. Ya. Itu. Biar tidak dibaca caranya seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Wa yartafi'u aqsahu fil wawi ma'a indhimami asy-syafataini fiha.
0: Untuk wawu, ini wawu ya. Caranya pangkal lidahnya naik. Pangkal lidahnya naik, kemudian bibirnya maju. Kita baca. Coba. Jangan enggak maju. Kalau enggak maju nanti jadi ini maju.

0: Ya, itu tadi apa? Contoh dari makhraj al apa mas? Makhraj apa tadi? Barusan kita baca. Makhraj apa? Wow, makhraj al jauf. Ya. Kalau ditanya makhrajnya al jauf, kalau ditanya hurufnya al wawu al maddiyah. Lanjutnya. Kita akan memasuki makhraj yang kedua ya, makhraj yang kedua. Ya. Makhraj yang kedua itu maksudnya satu yaitu di al-halqnya. Karena di al-halq itu ada tiga makhraj. Yang pertama, aqsal halqi. Apa? Apa Farhan? Itu dibaca itu. Aqsal halqi. Aqsal halqi itu adalah pangkal tenggorokan. Itu kok ngobrol sendiri ya? Kok ngobrol sendiri? Perhatikan. Aqsal halqi. Di sini disebutkan mintaqatu al-awtaq as-sautiyah. Tempatnya apa? Tempatnya pita suara. Ini makhrajnya huruf apa? Hamzah. Ya. Makhrajnya huruf hamzah dan makhrajnya huruf ha. Aqsal halqi makhrajnya huruf apa? Hamzah dan apa? Hamzah dan ha. Ya. Hamzah dan ha. Kita tidak usah membahas ini. Ya. Kita mengenalkan makhrajul hurufnya. Kita baca. A i u ba. Coba. Kemudian huruf ha sekarang. Ha hi hu bah. Coba. Ingat ya, yang pertama tadi huruf apa? Huruf hamzah dan huruf ha. Kita lanjutkan ke makhraj berikutnya. Wasatul halqi. Makhraju al-ain thumma al-ha. Ya, di sini. Tepatnya di sini. Di lisan al-mizmar. Di sini. Kita baca a. A. A. Kemudian a i u ba. Coba. Ba. Ba. Kalau antum membacanya ba, maka itu masih salah. A i u ba. Ini suara dari hamzah. Antum harus bedakan. Antum harus bisa membedakan antara makhraj huruf hamzah dan huruf ain. Kita orang Indonesia sering menyamakannya. Ya, apalagi pas ziyadah, apalagi pas ujian. Ya, bahkan seringnya tidak terbedakan antara kedua huruf ini. Sekali lagi, a i u ba. Coba. Coba saya pengen satu orang ya. Satu orang mencoba mengucapkan ain. Coba antum. Masya Allah. Saya tidak menduga. Ya, berani. Siapa namanya?
1: Ahmad.
0: Dari mana?
1: Lumajang.
0: Lumajang. Coba a'i'u'ba'. Coba.
1: A'i'u'ba'.
0: Insyaallah ya, sudah ter. Tunggu. Insyaallah. Coba ha'i'u'bah.
1: Ha'i'u'bah.
0: Insyaallah, tepat ya. Barakallahu fikum. Kasih enggak, Ustaz? Boleh ya. Kasih ya. Insyaallah. Masih banyak enggak? Masih banyak enggak apa dah. Ini apresiasi dari Masya Allah, ketepatan bacaan dan juga keberanian. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke haknya. Ha-hi-ha.

0: Kalau tadi apa? Wasaful halqi, tengah tenggorokan. Hafalin. Yang enggak hafal Arabnya bisa Indonesia. Berikutnya adnal halqi. Apa? Adnal halqi. Nanti ada saatnya ana minta antum menyebutkan Arab dan Indonesianya.
1: Kalau Indonesia saja
0: dapatnya separuhnya ini ya, separuhnya ini. Ayo. Makhrajnya huruf apa? Huruf ghain dan huruf kha.
1: Makhrajnya huruf ghain dan huruf kha. Bukan makhrajnya huruf ra ya. Ada yang masih mengucapkan ra dengan ghain. Kha, ada kha. Ada. Ada. Ada. Biasanya yang belum bisa mengucapkan ra itu memakai makhrajnya huruf apa? Huruf ghain. Kita baca gho. Gho. Perhatikan lidahnya bagian belakangnya naik ini. Lidahnya bagian belakangnya naik. Gho ghi ghu bau. Coba. Sekali lagi. Gho ghi ghu bau. Lanjut. Sekarang kha. Kha khi khu bakh. Makhrajnya di mana? Di apa? Adna al-halqi. Kita ulang lagi. Aqsal halqi, ayo.
0: Aqsal halqi. Hurufnya apa? Hamzah dan ha. Wasatul halqi. Hurufnya apa? Ain dan ha. Adnal halqi. Hurufnya apa? Ghain dan kha. Nanti pertanyaan untuk anak madrasah ya. Kita telah menyelesaikan makhraj di tenggorokan. Empat makhraj ya, al-jauf dan al-halq. Ada tiga, ada empat. Kita lanjutkan. Makhraju al-qaf. Makhraju al-qaf. Aqsal lisan ma'a al-hanakil lahmi.
1: Aqsal lisan ma'a al-hanakil lahmi.
0: Yaitu pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak.
1: Coba antum sentuh al-hanak al-lahminya dengan ujung lidah coba. Coba rasain. Ya. Empuk kan ya? Keras. Ya. Sedangkan ini adalah al-hanak al-azmi. Kita baca qo. Qo. Ti. Qu.
0: Baqo.
1: Itu adalah makhraj dari huruf qaf. Kita lanjutkan. Berikutnya makhraju al-kaf, yaitu makhraj huruf kaf. Aqsal lisan ma'a al-hanaki al-lahmi wal-azmi. Jadi huruf kaf pangkal lidahnya menyentuh apa? Menyentuh langit-langit yang lunak dan keras. Hurufnya adalah kaf. Kita baca ka. Ka. Ki. Ku.
0: Bak. Bak.

0: Pertanyaan ini. Pertanyaan. Sebutkan makhraj. Rinci makhraj al-halq beserta huruf-hurufnya. Ayo. Iya, sini.
1: Masyaallah ya.
0: Sebelah sini. Ya, fadal. Dijawab.
1: Aksol halki.
0: Ya, hurufnya apa saja?
1: Alif amaha.
0: Apa?
1: Alif hamzah amaha.
0: Masyaallah. Kedua?
1: Wasatul halki hama a.
0: Apa?
1: Ha ama a.
0: Ha ain dan
1: ha.
0: Ha. Terus?
1: Adnal halki ghain ama kha.
0: Ghain dan kha. Masyaallah. Tepat ya. Barakallahu fikum. Tunggu dulu. Mau enggak? Insyaallah. Kita lanjutkan ya. Kita sudah masuk kepada makhraj lidah. Ya, kita sudah masuk pada makhraj lidah. Ya. Yang pertama tadi apa? Makhraj al-qaf, yaitu aqsal lisan ma'a al-hanak al-lahmi. Yang kedua apa? Aqsal lisan ma'a al-hanak al-lahmi wal-azmi, yaitu pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak dan keras. Kita lanjutkan makhraj berikutnya. Nah,

Perhatikan. Makhraj yang akan kita sebutkan ini adalah makhraj tengah lidah. Makhraj tengah lidah ya.

0: Perhatikan ini ya.
1: Enggak jelas. Perhatikan. Enggak kelihatan nih.
0: Makhraj berikutnya ini adalah makhraj tengah lidah. Wasatul lisan. Wasatul al-lisan. Dengan apa? Dengan al-hanaq al-a'la.
1: Kita lihat.

0: Kita masuk makhraj wasatu al-lisan. Ya, perhatikan. Min wasatil lisani ma'a wasatil hanakil a'la. Yaitu dengan dari tengah lidah dengan tengah langit-langit atas. Yaitu makhrajnya huruf jim. Kita baca ja. Kita tempelkan tengah lidah kita. Ja. Ji. Ju. Baj. Iya. Kita lanjutkan. Huruf berikutnya iya. Masih tengah lidah kita baca makhrajnya shin. Sha. Shi. Shu. Bash. Basha. Kita lanjutkan berikutnya. Ada tiga huruf ya. Yang pertama adalah jim, shin, dan yang berikutnya adalah makhraju al-ya. Ya, makhraju al-ya. Wairi maddiyah. Makhrajnya ya yang bukan huruf mad. Kalau mad al-maddiyah makhrajnya di mana? Di jauh, masya Allah. Kalau makhraj ya ghairi maddiyah apa? Makhrajnya di mana? Min wasatil lisan ma'a wasati al-hanakil a'la. Terjemahannya adalah tengah lidah dengan tengah langit-langit atas. Kita baca ya bersama-sama. Ya. Yi. Yu. Bai. Iya. Ini anak melihat beberapa anak enggak memperhatikan ya. Dari situ tidak memperhatikan. Iya. Kemudian yang sebelah sana belakang kurang memperhatikan. Biasanya yang rajin-rajin itu di depan. Ya. Biasanya yang rajin-rajin di depan. Sekali lagi. Ya yi yu bai. Coba. Yang pertama saya ulang lagi ya bahasa Indonesianya. Makhraj tengah lidah dengan tengah langit-langit atas. Hurufnya ada tiga. Yang pertama jim. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Shin. Hafalin jangan sya. Kalau ditanya nama hurufnya jangan ja sya ya, salah. Jim, shin dan apa? Ya, ya. Kita lanjutkan. Ini perbandingan antara makhrajnya jim, shin dan ya, ya yang bukan huruf mad. Perhatikan. Perhatikan bentuknya, ya tengah lidah ya, tengah lidah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sekarang kita akan masuk makhraj berikutnya. Ya, kita akan masuk makhraj berikutnya. Kalau tadi tengah lidah, ya, yang pertama tadi apa? Pangkal lidah. Tengah lidah, kita bergeser ke tepi lidah sekarang. Ya. Gambarnya lidahnya gimana tadi? lidahnya ini ya. Ya. Kita akan gunakan sekarang aqsal hafah. Aqsa al hafah. Tepi lidah bagian belakang. Dengan apa? Kita lihat. Ini makhraj yang dikatakan makhraj yang sulit. Ya. Perhatikan. Ustaz. Agak geser sedikit karena itu ya. Perhatikan. Ini adalah bagian yang nanti akan antum tempelkan lidah antum, tapi lidah antum. Perhatikan ya. Hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal adras al-ulya. Tepi lidah dengan apa? Dengan gigi geraham atas. Kalau orang Indonesia mengucapkan huruf dhad itu sebagiannya pakai ujung lidah, itu salah. Yang benar adalah tepi lidah. Coba kita praktekkan. Tepi lidah. Tepi lidah bagian belakang tadi yang Ustaz sudah sebutkan tadi yang di gambar yang sebelumnya. Ditempelkan di gigi geraham. Coba sekarang. Tempelkan semuanya. Dho. Dho. Jangan ujung lidah lo ya. Di sini ada gambar nih. Ini ya, yang kuning ini bukan apa? Bukan menempel sekedar menyentuh saja di gusinya. Ya. Atau di giginya. Ya. Sedangkan yang ungu itu adalah disentuhkan dan ditekankan di gigi geraham. Kita baca. Bo. Bo. Coba yang sebelah sini dulu. Belum semuanya mempraktekkan, masih ada yang ngobrol. Coba sebelah sini. Praktek. Bo. Bibirnya enggak usah menggelembung ya. Bo, enggak usah gitu. Perhatikan semuanya. Itu siapa itu namanya itu yang ngobrol itu. Kita baca. Bo. Bo. Jangan ini ya, yang gitu. Nanti praktek sambil berkaca. Bo, bui, bu. Sebagian masih terlihat pakai ujung lidah ya. Ujung lidahnya cuma nempel saja, bukan sumber bunyi. Yang sebelah sini, bo, bui, bu. Gak usah teriak. Tadi siapa yang teriak tadi? Baca Al-Quran praktek gak perlu teriak ya. Karena gak ada imam masjid Masjidil Haram yang bacanya kayak gitu. Iya. Bahkan imam di sini gak ada yang seperti itu. Gak usah teriak. Lanjutnya sebelah sini. Wo. Bli. Bu. Iya. Makhrajnya di mana? Siapa? Wildan. Makhrajnya huruf dhad apa tadi? Makhrajnya huruf dhad mana? Hah? Tepi lidah dengan gigi. Gigi apa? Gigi geraham atas. Bagus. Insyaallah. Kita lanjutkan. Makhraj berikutnya. Ini masih huruf dhad tadi ya. Ini adalah bagian yang tertempel ke gigi geraham. Ini ditempelkan ke gigi geraham. Ya. Sedangkan bagian di sini yang ujungnya cuma sekedar menyentuh saja. Tidak dibunyikan, bukan do. Bukan bagian yang sebagai sumber bunyi. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang aja adalah makhraju al-lam min adna hafatai al-lisan ila muntaha tarfihi. Tepi lidah bagian depan sampai dengan ujungnya. Ya. Tepi lidah bagian depan sampai ujungnya. Perhatikan ya. Kalau kita huruf L ya, huruf L itu pakai ujung lidah. Kalau yang menurutnya ini adalah menurut Al-Imam Ibnu Jazari adalah tepi lidah adna al-hafah ila muntaha tarfihi. Ya. Segini luasnya ini. Dengan apa? Di sini disebutkan ma'a ma yuhadhihi ma'ama yuhadhima minal hanakil a'la. Atau yang dia menyebutkan adalah dengan gusi gigi, ya, gigi abdawahik, ya, gigi geraham depan, gigi taring, gigi seri, gigi geraham depan ini taring, seri yang kedua dan gigi seri yang pertama. Kita baca la, la, li, lu. Bukan di gigi ya, tapi di langit-langit. La atau di gusi. La, li, lu, bel. Itu makhrajnya huruf lam. Tepi lidah bagian depan hingga ujungnya dengan apa? Gusi gigi apa? Itu gigi geraham depan, taring, gigi seri. Ada yang masih mengucapkan lam dengan menyentuhkan ke giginya? Ada? Ada. Kalau ada temannya yang masih mengucapkan seperti itu, coba ini siapa? Ini siapa? Siapa itu namanya? Antum. Majdi, terus ini Lufana. Antum itu. Khiris Madrasah. Siapa namanya? Bukan itu loh. Ya. Siapa namanya? Siapa? Bukan ini Ahmad sini Ahmad. Ini Ahmad. Baca lalilubal. Coba.
1: Lalilubal.
0: Makhrajnya di mana? Bingung ya? Ya, tafadhal. Sebenarnya mau tak kasih 5.000, cuman karena enggak bisa jawab diurungkan, ya. kita lanjutkan. Ini sekalian kita bahas ya. Ini perbandingan antara lam yang tebal dan lam yang tipis. Karena sebagiannya masih salah di dalam mengucapkan lafzul jalalah. Lam yang tebal itu dalam qiraatnya Al-Imam Hafiz An-Asim itu hanya pada lafzul jalalah. Allah yang didahului oleh harakat dhammah dan fathah. Kita baca Allahu, coba.
1: Allahu.
0: Lagi. Allahu.
1: Allahu.
0: Jangan gunakan bibirnya, gunakan lidahnya. Bibirnya enggak usah gerak. Allahu.
1: Allahu.
0: Jangan au. Allahu. Coba tuh sini. Ya, aduh. Coba. Allahu ya.
1: Allahu.
0: Lagi.
1: Allahu.
0: Bibirnya jangan bergerak.
1: Al.
0: Antum lidahnya masih digigi ya. Masih belum menerapkan apa? Makharijur. Lagi. Allahu.
1: Al.
0: Ya, bibirnya jangan digerakkan karena akan menimbulkan suara huruf wawu. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Asni. Masyaallah, semoga semakin baik bacanya. Betul.
2: Jadi jangan menggerakkan bibirnya ketika mengucapkan lam. Lidahnya saja. Allahu juga.
1: Allahu.
2: Jangan disentuhkan ke gigi. Al. Tempelkan di itu. Di gusi atau di langit-langit.
1: Rasulullah.
0: Sebagian masih menyentuhkan ke gigi ya, nanti diperbaiki. Kita lanjutkan.
2: Berikutnya adalah makhraj huruf nun. Min tarfil lisani ma'a ma yuhadzihi minal lisati tahta makhrajil lam biqalil wa yusahibuha ghunnatun minal khayshum.
0: Ya. Berikutnya adalah makhrajnya nun. Makhrajnya huruf nun.
2: Ujung lidah dengan
0: ya,
2: ujung lidah dengan gusi gigi seri atas
0: ya.
2: Kita baca dan disertai dengan adanya gunnah. Kita baca na naninu. Tidak menyentuh gigi ya. Naninuban.
0: Pertanyaan buat tulab madrasah. Pertanyaan buat tulab madrasah kelas 5. Hadiahnya voucher.
2: Di manakah makhraj huruf lam?
0: Iya, sini. Jawabnya sini. Sini, huruf lam. Ayo, cepat. Keburu habis waktunya. Siapa namanya?
3: Abdullah.
0: Abdullah.
2: Di mana sebutkan makhraj huruf lam?
3: Ujung lidah.
2: Ujung lidah dengan?
3: Dengan langit-langit.
0: Dengan langit-langit ya. Nah, itu belum tepat, belum seperti yang kita ajarkan. Ya. Siapa yang bisa? Tafadhal. Ya. Masya Allah sudah berani untuk menjawab. Dari kelas 5 yang Yang mencoba untuk menjawab siapa? Ayo. Cuma jawab gak ada 1 menit dapat 5.000. Masya Allah. Ya. Kerja gak ada 1 menit dapat 5.000. Ayo siapa? Kita lempar kepada Tafid. Yuk. Iya ya, dong. Mana dulu? Mana dulu? Ahmad ya.
4: Di manakah makhraj lam?
5: Ujung lidah dengan gusi.
0: Apa?
5: Ujung lidah dengan gusi.
0: Ujung lidah dengan gusi. Kurang lengkap ya. Jawabannya kurang lengkap. Mau diperbaiki atau enggak? Mau diperbaiki enggak?
5: Atas. Pangkal gusi. Nah. Ujung gusi. Ujung lidah.
0: Masih belum tepat ya. Pertanyaan tadi yang sebelah sana sudah angkat tangan yang kedua, Fadhil. Pertanyaan dari tadi Ahmad Al-Bari masih belum tepat ya, masih belum tepat. Kurang lengkap. Ayo.
4: Di manakah makhrajnya huruf lam?
6: Lagi besar enggak apa-apa.
0: Apa?
6: Lagi besar.
4: Pakai besar, Bang.
6: Adena hafa ila muntaha tarfihi.
0: Iya, terus? Adnal hafa ila muntaha tarfihi. Sampai di sini benar, tapi belum lengkap, belum lengkap.
4: Mau dilengkapin?
0: Belum. Itu masih menyebutkan bagian lidahnya saja. Kalau disebutkan itu saja, yaitu adnal hafa ila muntaha tarfihi itu, tapi lidah hingga ujungnya, enggak ditempelkan ke bagian yang lain, itu enggak bunyi. Jadi belum sempurna, ya. Siapa yang lengkapin? Iya, sini. Antum. Sini.
6: Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian ujung depan.
0: Apa-apa? Gimana?
6: Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian depan.
0: Masih belum lengkap ya. Iya. Siapa tadi? Ya, Umar.
7: Ujung lidah dengan gusi gigi sir atas.
0: Masih belum tepat ya. Jawabannya masih belum tepat. Tadi Julaibib udah benar, lidahnya benar tepat, tapi enggak disertakan bagian yang lain. Yang ini lidahnya kurang tepat, bagian yangnya sudah benar gitu. Siapa yang melengkapin? Ayo. Siapa? Umar.
6: Tepi lidah depan dengan sampai ujungnya.
0: Hah? Terus? Lihat sampai itu. Sampai itu enggak?
4: Beliau menjawab tepi lidah bagian depan hingga ujungnya.
0: Benar enggak? Sampai di sini benar, tapi kurang.
4: Ya, antum cepat.
0: Duh. Ayo.
6: Adna hafatil lisan ila muntaha tarfi ma yuhadihima min hanagil a'la.
0: Masyaallah, jawabannya tepat.
4: Yaitu
0: adna hafatai al-lisan ila muntaha tarfihi ma'a ma yuhadhihima minal hanakil a'la, yaitu tepi lidah bagian depan hingga ujungnya dengan langit-langit atas atau dengan gusi seri gigi seri atas. Masyaallah. Ya, kita lanjutkan.
2: makhraj berikutnya. Makhraju ar-ra min tarfil lisan ma'a ma yuhadhihi min al-lisati qariban min makhraji an-nun. Makhrajnya ra adalah ujung lidah dengan gusi gigi seri atas dekat dengan makhrajnya nun. Ya. Kita baca ra, ra, ri, ru, bar. Itu makhrajnya, makhrajnya ar-ra. Atau di kitab yang lain disebutkan ujung lidah min jihati adh-dhahr. Ya, ujung lidah bagian punggungnya, ya, dengan gusi gigi seri atas dekat dengan makhrajnya nun. Itu makhrajnya huruf huruf ra. Berikutnya ini adalah perbedaan antara, perbandingan antara ra yang tebal dan ra yang tipis. Ya. Kita baca ra yang tebal. Ar, coba. Ar-Rahman. Coba kita yang tipis. Kasir. Ya. Itu perbandingan ra yang tebal dan ra yang tipis. Ini ra yang tebal dan itu adalah ra yang tipis. Berikutnya. Berikutnya adalah makhraj huruf ta, dal dan ta. Huruf ta, dal dan ta. Tarful lisan ma'a usul as-sanaya al-ulya. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita baca. Ta, coba. Ta. Ta. Pangkal gigi seri itu adalah gigi yang tidak apa? Yang tidak kelihatan, yang tertutup dengan itu. Dengan kayak dagingnya itu. Ya. Kalau dicabut itu tempat tertancapnya gigi, ya. Lo, sekali lagi. Li. Tu. Batlo. Lanjutnya huruf dal. Da. Di. Du. Bad. Ta. Ti. Tu. Bat. Berikutnya. Kita lanjutkan. Makhraju as-sad was-sin waz-zain. Makhrajnya huruf sad, sin dan zai adalah ujung lidah dengan bagian bagian dalam dari gigi seri bawah. Ya, perhatikan. Perhatikan ya, ujung lidah dengan gigi seri bawah. Dengan bagian bawah dari gigi seri bawah, kemudian suaranya keluar ya di atasnya, ya melalui gigi seri atas dan bawah.
4: Kita baca. Kita dari sin dulu. Sa coba. Sa.
2: Sa. Si. Su. Bas. Bas. Ya. Jadi lidahnya, giginya bertemu gini. Ya. Sekali lagi, sa si su bas, ya Pak. Sekarang zai. Za zi zu bas. Sa si su bas. Sa tidak perlu maju bibirnya. Coba sa.
4: Yang membedakan sin dan sod itu hanya pangkal lidahnya. Perhatikan, pangkal lidah dari sod itu naik ke atas. Ya. Ujung lidah dengan bagian dalam dengan
2: gigi seri bawah bagian dalam, ya perhatikan ujung lidah dengan gigi seri bawah bagian dalam, ya. Kita lanjutkan makhraju Allah wadzal wadza. Tarful lisan ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Kita baca. Ujung lidahnya keluar sedikit.
4: Ya.
2: Kita baca. Za. Za zi zu bal. Ustaz. Kalau kita orang Jawa ustaz. Ustaz. Azhaba coba. Azhaba. Lanjutnya fasisu bas coba.
4: Lidahnya benar-benar ditempelkan.
2: Fasisu bas. Lanjutnya wadhidhu bal. Kita lanjutkan sekarang. Tinggal 3 huruf lagi. Kita berpindah kepada makhraj bibir. Sekarang kita masuk ke makhraj huruf fa. Min baqini asyafati sufla ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Ya. Bagian dalam baqini, bagian dalam dari bibir bawah dengan gigi ujung gigi seri atas. Kita baca fa fa fa fa. Itu fa makhraju al fa. Fa fi fu baf. Coba siapa itu dekatnya Hafid. Siapa itu? Putranya Pak Muji sini. Malik, Abdul Malik sini. Ini Abdul Malik. Sama ini, sama siapa? Sama siapa ya? Sama Umar. Ini.
4: Makhrajnya fa apa?
8: Asyafatain.
4: Asyafatain. Yakin? Yakin? Umar mana Umar?
2: Sini.
4: Sama Muhammad sekalian, sama Muhammad. Makhrajnya Pak di mana?
8: Bibir bawah. Sama awas. Sama atas, gusi atas.
4: Bibir sama bibir bawah sama gusi atas. Benar atau salah? Kurang tepat.
2: Iya.
4: Betul. Diperhatikan ya kalau pelajaran.
2: Lanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan.
4: Iya. Hafid.
2: Makhraj fa.
8: Bibir bawah
2: dengan
8: ujung gigi seri atas.
2: Iya, bibir bawah dengan ujung gigi seri atas, insyaallah. Coba dipraktikkan fa fi fu juga.
8: Fa fi fu baf.
2: Ya. Insyaallah. Lanjutnya. Makhraj al-wawu. Wawu yang bukan wawu huruf mad. Bindimami asyafataini ila al-amam ma'a irtifa'i aqsal lisan. Ya. Kita baca wa, coba. Bibirnya maju. Wa. Wa. Wi. Wu. Bau. Bawa. Jadi pangkal lidahnya agak naik ya. Wa, wi, wu, bau. Lanjutnya yang terakhir dari bibir, makhraju alba. Bintibaki asyafataini ala ba'dihima. Ya. Dengan merapatkan kedua bibir satu dengan yang lainnya. Kita baca ba. Ba. Bi. Bu. Bab. Ya. Dan yang terakhir makhraju al-mim. Yang terakhir makhraju al-mim. Yang pertama fa, kemudian wawu yang bukan mad, kemudian ba, yang ketiga adalah, yang keempat adalah mim. Bintibaqi asyafataini wa yusahibu dhalika ghunnatun minal khayshum. Kita baca ma, mi, mu, bam. Dengan merapatkan kedua bibir dan menyertainya dengan gunnah dari khayshum, dari pangkal hidung. Ya, itu makhrajnya huruf mim. Kemudian yang terakhir adalah gunnah. Ya. Gunnah yaitu suara yang keluar dari khayshum, dari rongga hidung. Ya. Dan ini menyertai pengucapan dari huruf nun dan mim. Ya. Kita baca nani nuban. Ayo. Banna. Inna. Mamimu bam. Bamma. Wa amma. Imma.
0: Ya. Itu adalah pelajaran kita pada siang hari ini. Masih ada lagi. Gimana saat ini dihabiskan waktunya enggak ada, Ustaz? Gimana itu? Dihabiskan. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan makhraj dari huruf shin? Shin. Makhraj dari huruf shin. Mana? Ahmad, ya, maju. Masya Allah tidak menyerah ya, Ahmad ya. Makhraj dari huruf shin apa?
5: Min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la.
0: Masya Allah. 5,000. Berikutnya, siapa yang bisa menyebutkan, gak usah pakai Arab, gak apa-apa, makhraj dari huruf nun? Ya, sini. Ayo cepat. Siapa namanya?
9: Ismail.
0: Ismail dari mana?
9: Medan.
0: Di mana makhraj nun?
9: Tengah lidah dengan langit-langit.
0: Tengah lidah dengan?
9: Langit-langit.
0: Dengan langit-langit. Mau diperbaiki? Mau diperbaiki baca jawabannya? Jangan dia yang ditalkin. Jangan dia.
9: Tengah lidah dengan atas langit-langit.
0: Tengah lidah dengan?
9: Atas langit-langit. Dengan? Atas langit-langit.
0: Tengah lidah dengan atas langit-langit. Sayang, pertanyaannya masih belum, jawabannya masih belum tepat. Ayo, siapa yang ingin memperbaiki? Ayo, sini. Siapa namanya?
10: Azmi.
0: Dari?
10: Lumajang.
0: Dari Lumajang. Silakan dijawab.
10: Ujung lidah bertemu dengan langit-langit.
0: Ujung lidah dengan langit-langit ya. Kurang tepat sedikit, diperbaiki.
10: Ujung lidah bagian depan bertemu dengan langit-langit.
0: Ujung lidah dengan?
10: Dengan langit-langit bagian atas.
0: Langit-langit bagian atas. Masih belum tepat ya. Ya. Alhamdulillah. Silakan duduk. Siapa yang ingin memperbaiki menjawab? Ya, maju. Mudah. Ayo. Jawab, silakan dijawab.
11: Min atraful lisan ma yuhadzihi.
0: Min apa?
11: Min atraful lisan ma yuhadzihi.
0: Masih belum lengkap ya, masih belum lengkap jawabannya. Ayo siapa lagi? Ya, fadhil. Ayo, silakan. Di mana makhrajnya huruf nun?
12: Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas.
0: Dengan apa?
12: Pangkal gigi seri atas.
0: Dengan pangkal gigi seri atas. Satu bagian sudah benar, bagian yang lain saya belum tepat. Mau diperbaikin? Dah. Udah. Enggak. Lanjutnya. Siapa yang bisa menjawab? Makhraj huruf zal. Huruf zal. Ya. Siapa? 5,000 loh. Jawab enggak ada 1 menit. Ayo. Hah? Siapa yang mau jawab? Ya, sini. Makhraj huruf zal.
13: Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas.
0: Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Masyaallah. Jawaban yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Makhraj huruf ta. Huruf ta. Ayo, maaf, huruf ta. Ayo, siapa? Makhraj huruf ta. Mas Yudi gak mau jawab dong? Ya. Siapa? Ya, antum. Ya, yang belum pernah. Ya. Siapa namanya?
14: Yusuf.
0: Dari mana?
14: Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin. Fadhil dijawab.
14: Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi. seri atas.
0: Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Yakin atau? Yakin. Makhraj huruf sekarang. Makhraj huruf ain. Ya. Ya, tuh. Siapa namanya?
15: Romzi. Romzi.
0: Iya. Jawabannya?
15: Wasatul Halqi.
0: Wasatul Halqi. Naam. Cukup itu aja.
15: Ain. Iya.
0: Iya itu aja. Itu. Insyaallah. Ya. Makhraj huruf qaf. Ayo. Ya sudah ya, yang lainnya di kesempatan yang lain. Makhraj huruf qaf, ayo angkat tangan. Sudah jawab atau? Sudah dapat belum? Belum, sudah. Ya. Set sini set.
14: Lidah dengan langit-langit.
0: Marut huruf qaf, ya. Apa?
14: Pangkal lidah dengan langit-langit.
0: Tadi huruf apa tadi? Huruf apa? Qaf ya. Apa tadi?
14: Pangkal lidah dengan ujung langit-langit.
4: Pangkal lidah dengan apa?
14: Dengan langit-langit.
4: Enggak apa-apa, walaupun kurang lengkap dikit enggak apa-apa.
0: Pangkal lidah dengan langit-langit, ya. Salahnya di dalam pangkal lidah dengan langit-langit yang melunak. Masyaallah. Barakallahu fikum. Lagi huruf bad. Sekarang huruf bad. Siapa yang bisa menyebutkan makhrajnya? Ayo. Huruf bad. Ya. Fadal.
4: Siapa namanya?
14: Isya.
0: Dijawab?
14: Tepi lidah.
0: Tepi lidah.
14: Sisi tepi bagian lidah.
0: Sampai situ? Sudah? Yakin?
14: Yakin.
0: Ya, belum lengkap ya, Fadl. Ya, Fadl, siapa tadi? Berarti catatannya belum lengkap ini ya. Insyaallah. Ayo. Masih ada dua ini. Yang lain. Ya, fadal.
4: Makhraj huruf bad.
16: Gigi lidah dengan
0: apa?
16: Tepi lidah dengan gigi geraham atas.
0: Tepi lidah dengan gigi geraham atas. Ya. Sudah mengarah walaupun masih belum sempurna tapi kita beri hadiah. Yang lengkap adalah tepi lidah bagian belakang atau tepi lidah bagian pangkal dengan apa? Gigi geraham atas. Barakallahu. Satu lagi. Makhraj huruf terakhir ya. Huruf ba. Siapa yang belum? Belum dapat kamu? Sudah maju ya, yang lain yang belum maju. Mas Umar. Siapa? Siapa Ustaz Hafid? Siapa yang pertama? Udah lihat ya? Ya sudah, yang maju aja. Apa jawabannya?
17: Dengan merapatkan kedua bibir.
0: Dengan merapatkan kedua bibir, masya Allah. Ini adalah hadiah terakhir dari kajian kita kali ini. Semoga kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi makhori sifatul huruf. Bi'idznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Kita masih berada pada kaidah yang keempat dari pasal yang ketiga yang menjelaskan beberapa kaidah terkait dengan dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Dan kita masih berada pada penjelasan atau penyebutan beberapa dalil dan hujjah, alasan tentang batilnya madhab al-mu'attilah. Madhab al-mu'attilah, ahlu ta'til, kelompok yang menta'til nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita sampai pada al-wajh sadis, sisi yang keenam, fi ibtali madhhabi ahli ta'til, di dalam menjelaskan batilnya madhab al-mu'attilah. Annahu yalzamu alaihi lawazim batilah. Kata al-mu'allif rahimahullah, bahwa akidah, keyakinan dan madhab al-mu'attilah memberikan konsekuensi-konsekuensi batil. Wa butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Maka apabila konsekuensinya batil, kelazimannya batil, maka yang dilazimi itu pun batil. Wa min hadhihi al-lawazim, di antara kelaziman dan konsekuensi batil dari akidah madhab al-mu'attilah. Dan sudah kita ketahui, ya, akidah mereka, madhab mereka adalah memposisikan nusus isi atau zahir dari nas-nas sifat bermakna at-tashbih atau mengandung unsur tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kemudian berlanjut mereka mentahrif nas tersebut, lalu berlanjut kemudian mereka menta'til, ya, menta'til, meniadakan, menghilangkan kandungan makna, kandungan sifat dari nama-nama Allah tersebut. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala al-imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, famin hadhil lawazim, di antara konsekuensi batil tersebut yang pertama, awalan, anna ahla ta'til lam yasrifu nusus as-sifati an zahiriha illa haythu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun litashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Bahwa ahlu ta'til, kaum mu'attilah, minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wal maturidiyah dan yang lainnya dari kelompok al-mu'attilah, mereka tidaklah memalingkan makna zahir dari nas-nas sifat. Artinya mereka tidak melakukan tahrif karena memalingkan makna zahir nusus sifat kepada makna yang lain yang bertentangan dengannya, ini adalah at-tahrif,
mentahrif, menyelewengkan kandungan makna dari nas-nas sifat. Naam. Al-Mu'attilah tidaklah melakukan tahrif pada nusus sifat, yaitu mereka memalingkan makna zahir dari nas-nas sifat, nas-nas yang menetapkan sifat Allah, kepada makna yang lain yang bertentangan dengannya. Tidaklah mereka melakukan hal ini illa haitsu i'taqadu annahu mustalzimun aw muhimun li tasybihillahi ta'ala bi khalqihi, melainkan karena mereka telah meyakini terlebih dahulu, karena ada keyakinan pada mereka bahwa zahir dari nas sifat itu mustalzimun, berkonsekuensi, memberikan kelaziman adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Au muhimun, atau mencerminkan, memberikan asumsi adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga ketika mereka membaca ayat-ayat sifat, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Naam. Atau naam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ketika Allah menyatakan kepada iblis, wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud kepada seorang makhluk, hamba Allah yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Al-Mu'attilah saat membaca ayat semisal ini, maka muncul di benaknya, ada dalam keyakinannya, bahwa ayat tersebut berkonsekuensi adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Atau paling tidak memberikan iham, pencitraan, cerminan, gambaran, atau asumsi adanya tasbihillah ta'ala bi khalqihi, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ini keyakinan mereka. Nah, kemudian mereka mentahrif, kemudian berlanjut menta'til. Qala rahimahullah wa tasbihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun, maka menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah sebuah kekufuran. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya pada zatnya atau sifatnya atau perbuatannya, la syak, tidak diragukan ini adalah sebuah kekufuran, kufrun akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari dairatul Islam. Limadha tashbihullah ta'ala bi khalqihi kufrun? Li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala. Karena perbuatan ini, mentasybih Allah dengan makhluknya, menyerupakan atau menyamakan Allah dengan makhluknya, ini adalah sikap mendustakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah menyatakan dengan tegas, tidak ada satupun yang sama atau semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menyatakan tidak ada satupun yang sama atau serupa dengan dirinya, sementara Al-Mu'attilah menyatakan ya ada yang sama atau serupa dengan makhluknya, dengan Allah. Nah, ada dari makhluk yang sama serupa dengan Allah, atau sifat-sifat Allah serupa sama dengan makhluk. Sehingga ini adalah takdzibun wa juhudun, pendustaan terhadap hadil ayat, pendustaan terhadap Al-Quran, penentangan kepada Al-Quran, penentangan kepada Allah. Wa hadza kufrun bila syak. Maka ini adalah kekufuran tanpa diragukan lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai. Berkata Imam Nu'aym bin Hammad al-Khuzai rahimahullah, ahadu masyayikhil Bukhari rahimahumallah, salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Wa man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara."
Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang menentang satu sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, sungguh dia pun telah kafir. Walaisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Dan tidak ada pada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau sifat yang Rasulullah alaihi salatu wasalam tetapkan pada dirinya mengandung unsur tashbih. Enggak ada. Kata Imam Nuaim Ibn Hammad Al-Khuzai rahimahallahu ta'ala. Sehingga kesimpulan dari kelaziman batil yang pertama di sini, atau sebelumnya kita baca.

Kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Beliau memberikan sebuah contoh, faqala, atau sebelumnya qala, ahlu ta'til innama attalu wa ankaru zahira hadis sifat. Ahlu ta'til, tidak lain mereka menta'til dan mengingkari makna zahir dari sifat. Ya, makna zahir seperti wajah, makna zahirnya wajah, tangan, makna zahirnya tangan. Kenapa mereka mengingkari makna zahir dari sifat-sifat Allah? Li'annahum i'taqadu anna zahiraha at-tamtsil. Karena mereka telah meyakini dengan keyakinan yang salah, yang batil, bahwa zahir dari nusus sifat itu mengandung tamtsil. Walam tattasi' qulubuhum wa tasawwara na'wa tasawwuratuhum lil jam'i baina itsbatil haqiqati wa nafyi tamtsil. Hati mereka tidak lapang, artinya sempit, dan juga gambaran mereka juga demikian sempit untuk memadukan antara penetapan hakikat dari sifat Allah dengan penafian at-tamtsil. Masalan, contohnya, lamma asbatallahu subhanahu wa ta'ala nafsihi al-yadain, tatkala Allah menetapkan untuk dirinya sifat al-yadain, dua tangan, fahimu annahuma tumathilani aidil makhlukin, maka al-mu'attila ahlu ta'til memahami dengan pemahaman yang salah, ya, yaitu beranggapan dengan anggapan yang salah bahwa dua tangan tersebut tumathilani, sama dengan tangan-tangan makhluk. Falamma fahimu hada al-fahma attaluhuma, maka tatkala mereka memahami dengan pemahaman ini, pemahaman yang salah, yang batil ini, berikutnya mereka pun menta'tilnya dengan niat yang baik, ya, niatnya bagus. Mereka mengatakan tidak mungkin kita tetapkan sifat yang mirip dengan sifat, ya, makhluk. Tidak mungkin kita tetapkan sifat Allah yang serupa atau sama dengan sifat-sifat makhluk. Ta'ala Allah, taqaddasallah, maha tinggi Allah, maha suci Allah. Allah harus disucikan. Maka mereka pun menta'til sifat tersebut. Tidak ada sifat tangan. Harus dihilangkan dari Allah dalam rangka mensucikan Allah. Hakadza za'muhum. Demikian sangkaan dan anggapan mereka. Wa hadza za'mun batil. Anggapan yang batil. Karena tidak dibangun di atas ilmu yang benar, tidak merujuk kepada ahlul ilmi ar-rasikhina fil ilm, sehingga langkah mereka salah, keyakinan mereka batil, penetapan mereka batil, menyelisihi apa yang diyakini dan ditetapkan oleh salafus saleh. Wa qalu, sehingga mereka mengatakan, laisal murad bil yadain al yadain al haqiqatain, bukanlah yang dimaksud dengan dua tangan di dalam nas-nas sifat tersebut, yaitu dua tangan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu tangan, bukan. Li'anna al-yadain al-haqiqatain yastalzimani at-tamthil, karena penetapan dua tangan yang hakiki itu berkonsekuensi penyamaan atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Hakadha, demikian anggapan mereka. Naqulu lahum, kata Syekh Al-Utsaimin, kita katakan kepada mereka, ma huwa adh-dhahiru minal Qur'an was sunnah fi itsbatil yadain, apa makna zahir dari Al-Qur'an dan sunnah di dalam penetapan dua tangan? Al-jawab annahuma haqiqatan, maka jawabannya yaitu haqiqatan, ya, dua tangan yang hakiki. Naqul yalzamu ala qawlikum ayyakuna zahirul kitab wa sunnah kufran, maka lazim dari pernyataan kalian, ya, pernyataan kalian bahwa zahir dari makna al-yadain itu ada unsur penyerupaan atau penyamaan Allah dengan makhluk, berarti zahir dari Al-Quran dan juga zahir dari sunnah mengandung kekufuran.
Li'anna tamthi

ilallahi bikhalqihi kufrun. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya adalah tindakan kekufuran, perbuatan kufur. Walihada naqul, oleh karenanya kita katakan kepada ahlu ta'til, inna ahla ta'til lam yasrifu nususa sifat an zahiriha illa haithu i'taqadu annaha tastalzimu au tuhimu tashbiha Allah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi. Wa tashbihu Allah ta'ala bi khalqihi kufrun li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kemudian beliau menyebutkan kalam al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Naam. Thumma yaqulul mu'allif rahimahullah wa minal ma'lum, dan suatu yang dimaklumi bersama, diketahui bersama, diyakini dan ditetapkan bersama, anna min abtalil batil, bahwa sesuatu yang sangat batil, ayyaja'ala zahira kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam tashbihan wa kufran au muhiman lidzalika, yaitu menjadikan, memposisikan makna zahir dari kalamillah dalam ayat Al-Qur'an dan makna zahir dari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadits an-nabawiyyah, memposisikannya sebagai tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya, wa kufran, dan mengandung kekufuran, au muhiman lidzalika, atau mencerminkan tasybih atau mencerminkan kekufuran. Ini termasuk abtalil batil. Ya, dan ini adalah konsekuensi batil pertama dari akidah mazhab ahli ta'til. Taib, kita pindah kepada konsekuensi batil yang kedua. Qala sanian. Sehingga kesimpulannya, kita simpulkan terlebih dahulu, kesimpulan dari konsekuensi batil yang pertama, bahwa keyakinan al-mu'attilah ini berkonsekuensi bahwa makna zahir dari nas-nas sifat itu mengandung kekufuran, yaitu at-tashbih wa tamthil. Dan kalamullah, zahir dari kalamillah dan zahir dari kalam Rasul mengandung kekufuran karena padanya ada tasybih wa tamtsil. Ini tentunya batil. Ini tentunya keyakinan, anggapan yang batil. Qala al-muallif rahimahullah tsaniyan, yang kedua, anna kitaballahi ta'ala alladhi anzalahu tibyanan likulli syai' wahudan linnas wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'an lima fis sudur wa nuran mubinan wa furqanan bainal haqqi wal batil. Bahwasanya kitabullah Al-Qur'anul Karim alladhi anzalahu, yang mana Allah turunkan Al-Qur'an dengan tujuan-tujuan yang mulia, dan Al-Quran memiliki sifat-sifat yang agung dan mulia. Di antaranya tibyanan likulli syai. Al-Quran Allah turunkan tibyanan likulli syai, untuk menjelaskan segala sesuatu. Wahudan linnas, sebagai pemberi petunjuk dan hidayah kepada manusia. Wasyifaan lima fis sudur, dan sebagai obat dari penyakit-penyakit di dalam dada, dalam jiwa manusia. Wanuran mubina, dan sebagai cahaya yang terang benderang. Itu sifat Al-Qur'an. Ya, sifat Al-Qur'an sebagai nur mubin, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa furqanan bainal haqqi wal batil, dan Al-Qur'an sebagai pembeda, pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Dan sekian sifat-sifat mulia dari Al-Qur'an. Lam yubayyinullah, maka konsekuensi batil dari akidah dan madhab al-mu'attilah dengan sifat-sifat Al-Quran yang mulia ini, lam yubayyinullah, lam yubayyinillahu ta'ala, Allah belum menjelaskan fihi, di dalam Al-Quran, ma yajibu alal ibadi i'tiqaduhu fi asma'ihi wa sifatih,
Allah belum menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang sebuah keyakinan yang wajib diyakini di dalam hal, di dalam terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, yani Allah belum menjelaskan tentang kewajiban beriman dan meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran. Allah belum menjelaskan. Wa innama ja'ala dhalika mawkulan ila uqulihim. Namun, tidak lain Allah menyerahkan penjelasan tentang keyakinan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah serahkan kepada akal-akal mereka al-mu'attilah. Ya, kepada akal-akal mereka. Ya sudah, ya, makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah diserahkan kepada mereka. Penetapannya diserahkan kepada akal mereka. Yuthbituna lillahi ma yasha'un. Sehingga mereka akan menetapkan bagi Allah apa yang mereka mau. Wa yungkiruna ma la yuridud. Dan mereka akan mengingkari berbagai nama-nama dan sifat-sifat yang memang mereka tidak berkehendak, tidak mau ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wa hadza zahirul butlan. Dan ini kebatilan yang sangat jelas. Qala al-muallif rahimahullah kama fi asy-syarah al-mu'attilah yunqiruna haqa'iqal asma wa sifat. Kaum mu'attilah mengingkari hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat. Mereka mengingkari hakikatnya. Ya. Dari nama Allah As-Sami' wal Basir al-Alim al-Qadir. Kenapa mereka mengingkarinya? Sudah kita jelaskan. Karena ada keyakinan tasybih. Wa yaquluna al-murad bil yad al-quwwah. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan. Naqulu, maka kita katakan kepadanya, mal ladzi dallakum ala hadza? Apa dalil yang menunjukkan, menguatkan kamu menafsirkan, memaknakan tangan dengan kekuatan? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Qalu dallana ala dzalikal aql. Yang menunjukkan hal ini akal. Karena sesuai dengan akal, didukung oleh akal, selaras dengan akal. Hakada yaqulun. Wa yaqulun, mereka mengatakan wal muradu bil istiwa al istila. Yang dimaksud dengan istiwa di dalam ayat-ayat yang menetapkan istiwa Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan ayat-ayat yang lain yang menetapkan sifat al istiwa, mereka tahrif sifat ini dengan menyatakan maknanya adalah al-istila, yaitu menguasai. Jadi Allah menguasai arsy, bukan beristiwa di atas arsy. Naqul, maka kita katakan kepada mereka, mal ladzi dallakum ala dzalika? Apa dalil yang mendasari kalian untuk memaknai, ya, dengan makna ini? Kalian mentakwil dengan makna ini. Qalu al-aqlu. Wahakadha, mereka akan menjawab akal. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah. Semuanya bersumber kepada akal, berpijak di atas akal. Di dalam penetapan atau penafian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Naqul, maka kita katakan kepada mereka. Idan, kalau begitu konsekuensi batilnya. Dari sikap kalian, dari pemikiran kalian, dari prinsip kalian di dalam menetapkan nama-nama bagi Allah atau menafikan darinya, hadal kitab, bahwa Al-Quran ini, Al-Azim, yang agung, alladhi anzalahullahu tibyanan likulli syai, yang Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, dan Allah turunkan sebagai obat dari penyakit hati, laisa huwa at-tariq ila ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatih. Dia bukanlah metode yang benar, yang tepat untuk sampai kepada pengenalan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa innamat tariqu huwal aql. Namun metode yang tepat, yang benar, yaitu metode akal.
berpijak di atas akal, merujuk kepada akal di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa hadza min akbari al-qadzaf fil Qur'ani was sunnah. Maka perbuatan ini termasuk tuduhan, tikaman, celaan yang sangat besar kepada Al-Qur'an dan sunnah. Hadza min akbari al-qadzaf ay at-ta'an, merupakan tikaman, tuduhan dusta terhadap Al-Qur'an was sunnah. Alla naj'alahuma al-marja, sehingga kita tidak menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utama di dalam memahami perkara agama, termasuk dalam bidang aqidah wal iman wa tauhid. Bal naj'alu ma taqtadihi uquluna al-qasirah wal marja, akan tapi kita menjadikan dan memposisikan akal kita, ma taqtadihi uquluna, kandungan dari akal-akal kita, pemahaman dari akal-akal kita yang sangat pendek dan terbatas sebagai rujukan utama. Wa hadza lazimu batil, maka ini ya kelaziman yang batil. Ini adalah kelaziman yang batil. Nah, sehingga kesimpulan dari konsekuensi batil yang kedua ini, bahwa menjadikan akal sebagai rujukan utama di dalam memahami, menetapkan dan mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ini adalah at-ta'an fil Qur'an wa sunnah, celaan kepada Al-Quran dan sunnah. Artinya Al-Quran dan sunnah tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Al-Quran dan sunnah tidak layak dijadikan rujukan di dalam menjelaskan al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Karena Al-Quran belum ada penjelasan tentang hal ini. Bahkan zahir dari makna Al-Quran itu adalah tasybih batil. Sehingga yang menjadi rujukan dalam permasalahan yang besar ini, dalam memahami nas-nas Al-Quran, baik nusus sifat atau yang lainnya, marja'nya, rujukannya adalah akal manusia. Maka ini sungguh merupakan kebatilan yang nyata. Ya, kebatilan yang nyata. Nah, jangankan dalam masalah terkait dengan agama, urusan agama, atau yang lebih besar terkait dengan iman kepada Allah yang merupakan bagian dari perkara gaib. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan perkara gaib. Jangankan dalam masalah ini, dalam masalah urusan terkait dengan duniawi saja, kalau kita menggunakan akal kita, akan terjadi perselisihan. Ya. Terjadi perbedaan akal kita, logika kita, ide-ide kita akan bertabrakan, akan terjadi kontradiksi. Maka hadza zahir batil, lazimul batil. Kemudian, salisan yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rashidina wa ashabahu wa salafa al-ummati wa immataha kanu qasirina aw muqassirina fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifati aw yamtani'u alayhi aw yajuz idh lam yarid anhum harfun wahidun fi ma dhahaba ilaihi ahlu ta'til fi sifatillahi ta'ala wasammauhu ta'wilan. Konsekuensi batil yang ketiga dari keyakinan madhab dan akidah al-mu'attilah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya khulafa ar-rasyidun dan salaful ummah, pendahulu yang terbaik dari umat ini, dan para imam-imamnya,
ya, dari generasi tabi'in, wa tabi'it tabi'in, a'immatil madzahibil arba', a'immatil muhaddisin, ya. Mereka semuanya adalah qasirin, orang-orang yang memiliki kekurangan dalam ilmu, pemahaman. Au muqassirin, atau mereka orang-orang yang lalai. Muqassirin, lalai. Fi ma'rifati, dalam hal ma'rifah, pengenalan, wa tabyin, dan penjelasan tentang perkara yang wajib ditetapkan kepada Allah berupa sifat-sifatnya. Artinya, Nabi, para sahabat, para salaf, mereka semuanya orang-orang yang imma kasirin, artinya jahilin, memiliki kekurangan dari sisi ilmu dan pemahaman, sehingga mereka belum menjelaskan tentang kewajiban menetapkan nama-nama Allah, kewajiban beriman terhadap nama-nama Allah, atau mereka orang-orang yang mukasirin, ini tentunya lebih parah lagi, tahu tapi lalai, tidak peduli. Au yamtani alai, atau sifat yang memang harus dicegah dari Allah, dinafikan, dihilangkan dari Allah. Au yajuz, atau sifat yang mungkin untuk ditetapkan bagi Allah. Idlam yarid anhum, yang mana tidak ada, tidak datang, tidak diriwatkan dari mereka, nabi, sahabat, salafus saleh, tidak datang dari mereka harfun wahidun, satu huruf pun, fima dhahaba ilaihi ahlu ta'til, yang ya tidak ada penjelasan, keterangan dari nabi, para sahabat, tabi'in, para salaf, tidak ada satu keterangan, satu huruf pun berupa keterangan, penjelasan tentang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diyakini oleh Al-Mu'attilah terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mereka namakan, mereka sebutkan sebagai ta'wil. Nabi tidak meyakini sebagaimana keyakinan Al-Mu'attilah. Para sahabat juga demikian. Tabi'in, tabi'it tabi'in, para immatil madahib, semuanya. Berarti konsekuensinya dari keyakinan dan madhab Al-Mu'attilah bahwa Nabi dan para sahabatnya, para imam, mereka orang-orang yang imma kasirin, bisa jadi mereka itu kasirin, jahilin, gak ngerti, gak paham, atau mukasirin, lalai, tidak menjelaskan tentang perkara yang penting ini. Tentunya ini adalah sebuah ta'an kepada salaf, dan ini adalah batil min abdalil batil. Wahina idin, dan di saat itulah imma ayyakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidun. Wahina idin imma ayyakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful ummati wa immatuha qasirina. Sehingga ada dua kemungkinan batil di sini yang dinisbatkan kepada nabi dan salafus saleh, tentunya ini penisbatan batil. Nabi, para khulafa ar-rasyidin, salaful a'im, salafus saleh, salafu al-umma wa immatuha, mereka adalah orang-orang yang qasirin, yang kurang. Kenapa kurang? Li jahlihim bidzalika. Karena mereka jahil tentang pemahaman, ilmu, penetapan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ajizhim an ma'rifatihim, dan mereka lemah, tidak sanggup untuk memahami dengan benar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Au mukassirin, atau kemungkinan terburuk yang kedua, yaitu mereka mukassirin. Mereka orang-orang yang lalai. Li'adami bayanihim lil ummah, karena tidak ada penjelasan dari mereka tentang hal itu kepada umat. Tidak ada penjelasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mu'attilah. Berarti nabi, sahabatnya, a'immatu as-salaf, mereka orang-orang yang muqassirin. Wakilal amraini batil. Maka dua kemungkinan ini adalah batil. Ya, batil. Qala al-muallif rahimahullah kama fi syarah. Idza
Qulta innal haqq fi ma qalahu ahlu ta'til min tahrifin nusus alladhi yusammunahu ta'wilan. Jika kebenaran ada pada pernyataan madhab ahlu ta'til dalam hal mentahrif nas-nas sifat yang mereka namakan ta'wil dalam rangka apa? Menipu umat. Mereka sebut ta'wil. Fa'innahu yuqalu laka, maka dinyatakan kepadamu wahai al-mu'atil, hal salaka hadat tariqa Rasulullah SAW wa khulafa'uhu ar-rasyidun was-sahabatu wa'immatus al-muslimin ba'dahum. Al-jawabula, apakah metode dan cara ini telah ditempuh, dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam, khulafa ar-rasyidun was-sahabah secara keumuman, a'immatul muslimin setelah mereka? Jawabannya tidak. Idzan yalzamu ala kalamika, kalau begitu konsekuensi batil dari ucapanmu ini, anna makana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, konsekuensi batil dari keyakinanmu yaitu at-ta'til adalah maka na alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa ar-rasyidun, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam khulafa ar-rasyidun wasahaba batilan wa khata, mereka batil di atas kebatilan dan salah. Wa anna sawab ma'aka, dan kebenaran bersama kamu. Wa hadza la syakka lazimun batil, tentunya tidak diragukan lagi ini konsekuensi yang batil. Li'annahu yalzamu anhu takhti'atur rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahur rasyidin, karena konsekuensinya kamu telah menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya al khulafa'ar rasyidin was sahaba wa aimatul muslimin mim ba'dihim. Fahum imma qasirun la ya'rifunal haq, yaitu mereka orang-orang yang kasir, tidak mengenal, tidak mengetahui kebenaran. Wa imma muqassiruna lam yubayyinul haq, atau mereka orang-orang yang lalai tidak menjelaskan kebenaran. Li'annahum in kanu 'alimina wa katamuhu fahum muqassirun, karena mereka apabila tahu, mengerti tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengerti tentang penjelasannya, keterangannya, lalu mereka sembunyikan, tidak menjelaskannya, mereka muqassirun. Wa in kanu jahilina fahum muqassirun, namun jika mereka bodoh, mereka adalah qasirun. Wahina idzin, maka di saat itulah, imma ayyakunan nabi SAW wa khulafa'uhu rasyidun wa salaful umma wa imma tuha qasirina li jahlin bidzalika wa ajzim an ma'rifatihi aw muqassirina li adami bayanihim lil umma wa kilal amrain batil, kedua-duanya batil. Wa idza batulal lazim batulal malzum, jika lazimnya itu batil maka juga menunjukkan yang dilazimi batil, ya. Jika kelaziman dari madhabul mu'attilah itu batil, maka madhabul mu'attilah jelas-jelas adalah batil. Naktafi bihada, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada konsekuensi batil yang keempat dan kelima fi darsina allahi biidznillahi jalla fi ula. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

0: ويمنعون الماعون.
1: دعاء من هدايه dan ketakwaan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: يرزقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.